kone nya paya nya na bai moraya paya ngo kanyel bai yoro kapela ngora ngoror bartara alanjara kaka orpara wela kone nya jara